Nah, ini boleh berita lain turang akhir marah motor bukan dengan lewa, bukan lebih kium ni lalai. Indah umur dia nama kakak, indah utali tak kena. Program kau ni, orang mana boleh bunuh sen voice from the mountain. Kau betul kau tiga na university lima kau na Charles Stewart University. Kau berita lain kena na salah kau berukuran tu MC na itu pun terlebih. Kau boleh lebih kium ni kesara, na berkang na berkanda. Na mata biok kau ni tu terlebih ni sama tinggi kena na boleh ni kuah. Nandun di biasa berubur ni sebab tu mungkin nananda naitokani, nampak mungkin nanti kuang sebab kumpul tu mungkin mungkin sarah, nampak mungkin nanti kuang ni tak ini makar sih setua ni, nampak kerja pada tu kerja, betul betul nampak kerja mengko di tu MC nanti tu point terus, sebab kita kita kita mendoa na ilawan lawan dosa siapa sahaja mengko, nengon nanti nengah awak pindah mengko, nanti nengon tali pindah mengko, judi tikun doa dua, kafuat tu yang Petro Rao Krei bina boleh nasib betul main bukan ni kuah, bukan ni salika kaburigo. Tapi MC 92.3 FM. Bukan boleh bikin ni serana bekangu, nabe kanta nama tapi kani. Anu ini bukan nasib betul bikin ni serana. Tini kapan nanti bunua biti, watala kini bikin ni nongon ni biti. Tapi okay. Tapi nabe esayo si teri le teleso. Anu ini bukan nasib betul bikin na. En bong ibu nak kanda indah. Usah bangun bulu teri bikin ni. Karena bukan ni salika kaburigo. Na tu MC 92.3 FM. Bina boleh mana nombor ni dau tali tak apa kamu dekat mana program menanggung itu MC. Aku sebab kamu lutan bekerja mana nombor mana ni kuah. Aku nombor itu nombor tali tak itu. Na rong serde kan nombor yang tengen tengen ni nombor kuni selak kamu menanggung itu MC 92.3 FM. Dongo sebab kamu ni bina ketuaan ni beritahu na tak apa kamu itu kemalam bahasa. Isa Kami bina untuk bikin untuk mengatakan bahawa mahu tukar mailan bahasa, dan kami bina go. Kami sabit dan untuk bikin untuk judi tukar dua, dan bongi bina kandang. Tapi kita bukti bikin bikin saran, bukan guna bukan dan mata biokani, dan bikin dan sabit dengan mahu iran dan bunuh mai piti. Kami sabit dengan mahu liku, nawasi wasi Allah makian atau kelau. Bila nanti di Indonesia sabit dengan bikin, sabit dengan sabit dengan mahu bunuh ni dah kerja, sabit dengan sabit dengan mahu gorbale dua tinggal dalam biluti. Baga da barat kena baga kawin. So baga bikin ni tinggal na en batini tano asuk baga mana dah kah main dotongan kena tano an dotongan na kena beseni si tano ay balik. Entuh di bunuh ni siapa tiga bikin na? Aku sabang bulu tiga bikin ni. Bawa bunuh ni kuah. Nui tiga tiga ni tali tiga tiga na program ni tu MC 92.3 FM. Siapa lagi ni ya? Nui tiga ni makar si si tu bikin ni. Lebih kerja, bagai dorit kerja. Mata betul lebih kerja mengon itu MC, nanti 2.3 FM. Bicara tentang itu lebih kerja mereka saran na lebih witty, nanti dia bunuh itu kerja. Besi buru-buru dah bunyi. Siapa tukar mikir na? En bongi bina ni kuah. Aku sabang bulu terlebih kerja muni. Kanu itu katiku, nanti tali itu katiku. Lebih kerja, bagai dorit kerja. Mata betul lebih kerja mengon. Nampi tukar dengan gua Ben Rockray. En aku kuni. Selain kakak mengon, nanti 2 MC, nanti 2.3 FM. Big bulu bina ka to all of you.

Oile oia unha bikemuni. Ni bulu bilang tala turan kira marama daru kina ngone leo. Fakir bikemuni nsi ke isemati kuma intalo alisi kira babu nene kua. Sebe kumul da bikemuni nsi ke isemati kuma ingo. Choka, ratu, loloa, nox, naibana, judi, tiko don dua, kafua, tui yau. Nox, naibana, sokaweti, na kamuni deba, gima, meru, alesi, kilometa, kalweti. Kemudian kita sarana sama tiga main na dua batik dua bulan di kuah. Bosan tu nanti kau nunggu lagi apa? Bukan orang sehari tengah main beat tengah main dalam telepon ni kerana bukan orang tiga main ada kelang. Jadi kau melihat empat mata. Enam buku ni ruan lima sebab bulan dolar solu alat tiga dua bulan di kuah. Enam buku ni lebih tukar lebih nak. Nak kamar lebih nanggo. Tu MC 92.3 FM. Singgul tapi kita bil mon yang nanti ni mata Maria tukar laulala. Sekejap sama tiga dua bulan di kuah. Sama bulan terbikin kau menyesal kamar go. Tu MC 92.3 FM. Bila boleh mana siapa tiga mai, enam bom nanti kuah. Bawa satu nanti, kakuni mula daba. Orang buku itu kan bikin mik, kakuni mula daba. Jangan kami telat. Nah buku ni ruan lima sebulan dolar. Selalu alat kan bom nanti kuah. Enam buku ni selak kan berenggong. Tu MC 92.3 FM. Siapa lagi kan bikin tu na, bagaimana tu kira mai. Na ulubat enam bom nanti kuah, nama tu balai nanti kundung dua. And above the Kuan Sambul to the community, Selkam Borgo, at 2MC 92.3 FM. Now, I'm 75, and I'm Dinta, 2MC 92.3 FM, Mito Kani, Kavanga, Dango, Ni Vikanga, Bagador Tunico, Kapaka, Unang, Gonatico, Bagatico, so Lagatico, and Rambongitico, Savanga, Tabitanga, Gravity Nikua, Nitaki, and a Salam Muriati, Bobinaka, Navisereso, Kamavata, and the Vicomuni, and Bonganuka, and Bun Selkam Borgo, at 2MC. 92.3. Oh, kerap sesuatu yang bikin mungkin naturan kerana marama. Anak bida nak bula sahuti, nak mada sahuti. Di bawah sesuatu sebab bikin mungkin bida tu mana nak dibotai, dibotai tu mana share. Aku sasini, seorang aku sasini beli kerana aku dibotai bagai dorit, bila turun kerana marama. Bela tenis satu tolo tu guna bika bagai dorit, bila bawa sahuti tu nanti. Sa totolo na mes sa lagu tu kumain bida tu kumain na muni comment section ni bida tu kumain sa totolo so na so na sa ni bota ureda ko uli kitu kali so sa sin serangan ni ureda rabat sa ni totolo sa libu na tamata sa libu kian sa bida tu kumain na mentalo ko sa totolo kina ukera tu kumain muni episode coba kau ni bida tu kumain na muni ni bibo tai yang kesini mereka kata kata kan ukiran sarana muni bibo suatu. Jangan bukan itu kena ya. Bukan sari total. Kalau mungkin kosat total itu kena bukan satu nanti. Tapi mada kita kosan dua nol dulu bukan run dulu bukan dana. Nampi asa sarang kalau itu masih si be nol dulu. Bukan kian satu total itu kena buku ni. Rabu kita betul betul bisnes ini. Ukiran suatu kena bikin ni. Nah, wekangku nama tu wekani. Ia ni tak ini, ini tali terhad kena programmu. Nampi kerana bukan dari tni. Nampi selakan berenggoh. Nampi MC 92.3 FM.

Bueno, en el momento en que aquí en el Marama, dar que no le va a querer que me den a Cango, de Cango, la Mata Biocani, dindirme en el sábado que me quieren en el Bobina Nicuan, se va a volver al tono que me den en el Bobina Nicuan, en el Cango, en el Cango, en el Cango, en el Cango, en el Cango, en Makara seset kita bikin munina, bingkara bapak dari tiada betul, bingkara bengkong itu MC nanti tu pun terus. Kita bapak telah kita live cover, sebab bapak dari tunggu anda bawa kuni, sanin ralan, anda bunyi nak nak. Fung bulan bikin bikin sara, na mata bila kali ni siapa tiga minggu, bayi Ben Rawa Kerei, Rabu Amana Dollar Rara, Knox, Naivana, Milika Buna, Tilaba, Vilmoane, Nanduni Mata, Keresi, AGP, bina boleh mana siapa tiga minggu bawa ni kuat, bina boleh mending tak tiga, selalu kamu bawa tu MC. 92.3 FM. Sigur lebih kena bikin dana bagar waktu yang kau remai na ul matu, mai saban bulan na bu vale na tikun doang dua. Ibu tadi bikin dana amili kabu na ena bongi bina ka endai endai. Pulu bina ka bilu moni na tu ni mata bulan tabale bina mula sebeti mai ena bongi bina ka endai endai. Wanda bina ka tu ni berito na mata singa andrena. Rato bagar waktu yang kau mai way lebu Lucio Santala on Ned Croy Lizzy bata ki Eleno. Ibu tadi bikin dana O milika buna maina ulubatu estambula ena bongi binaka en dain dain. Sigula bikimina bikina bikimina bikimina tengori menga mangori me botena serta abertona na buvale na wi langi langi. Na wi langi langi me mai batu kada badeba. Na bobina ni kuwa vitatina bikimina tilava ena bongi binaka en dain dain. Sigula bikimina bikimina na lewe ni korwa katuranga mena kambariki na mbuke lebu maikandabu. Kena mata tim ini nampu kelebu, rangi itu tunggu ena Southern Rally mai bunisnya. Sama betul nak kami kesar nak dorong bau ni bagai tapi tunggu ni ena bukun ni rugby, ena Southern Rally ke bawah tunggu ni mai bunisnya. Tim ini bagai turang ni bukan bawah turang kambari ki mai nampu kelebu mai kenapa? Sama betul tapi nak kami ni bukan bina nampu tapi kami ni ena bukan ni kuah, milik kami na. Ena bongi bina kah dan dah. Sekarang mulai bikin dan mai song songo ni referee mai nanti bawa tengah sini mai nanti tasiri rugby union. Kalau bawa tengah tenggori ena ni mata kah bawa tes ni bawa tengah bicara dengan siapa tengah buku ni Lutu Sevens ni ruan nanti lu rosak bulkawono. Bicara tu bikin muni bongi nanti kuah on Knox naibana ena salak kah beringo na tu MC. Nanti tu point terus. Sekolah bikin bikin mana lebih okan ni ni siapa tu kemai ni dunia berbunyi siapa tu kemai kena sosial kau nanti kembali. Sebab tak kata kembali. Bagai kau tu kembali. Senada bagai orang kau tu kena kuah. Sebab bagai bulu tu lebih kemuni dan nama ni tokan yang go band rock kerja ni tak ni. Selamat hari tinggal nama ni dah bagai ni bagai dah tiko. Nah, vi share sosial ding tiko tiko. Mena dapat kau tiko. Mena bongi bina kau anda. Pokok satu nanti kau kau ni kalau dapat nama ni nama ni telefon ni. Kita bunuh. Kau orang tu kau mungkin. Rara sarana kau guru. Rara nawa. Rara sarana kamu tu kau. Nama nama telefon ni. Kena bunuh bagai orang tu kau mungkin. Dekila dia nak meling betul betul. Ena buku ni ruan lima sahun dolar. Selalu balik tiko. Nampak ni kuah. Anda bukan lebih tukar lebih naga ni Charles Student University, KI, nasional kan berunggul untuk UMC, nanti tu point 3 FM. Balik dia terus mengalami bina bulan sembilan mai, bapa nanti kuat, anda bukan nasional kan berunggul, nanti tu point 3 FM, pampul terlebih kamu tu, bapa nanti kuat, serang kau, menanti pada kita dan bapa nanti kuat, setiap orang bapa dorang itu, setiap orang kerabat mohon kuat, serang kau, pada itu nasional down, dalam dengan doki University ni dia, anda kuat, kena second ringing kau, nak balik.

Nah, ni bulan apa lama ini turang akhir malam atau bukan mana lihat apa kita bikin ni nala lagi. Ni sama sahaja bulan bulan kuat bulan selak akan bulan tu MC 92.3 FM. Atau kerap betul kita nala langgar, atau kerap betul sahaja kita main nak kuat bulan lima bulan main apa sih. Nara tu retret retret lima bulan main bulan kula ada kat itu anang mana. Ada kat itu go, kena guna ni betul tala. Bagai dor tinggo, bater kei fada rupeni. Enam bulan ni kuat, dua bulan nak kena. Mai babuli mai bunokula en parece bunokula parece solira bina bolu na sebetin bobu ni kuwa ke fada rupeni asa bomu tur bikuni ke sarra na sala kambu ngoro tiem si nentu pul drefem no itagni makar sesi tikani bikuni na vingra ba gadur tikani en pata pata bibe ngere bengo na sala kambu ngo na 2MC 92.3 FM wasa toritu na kakwa kakuni wona ba wa tu ndalengi tikani na sene wa tu ngamena sere sene bunu na ba tikokino ndame tikani na sene I tanoa si onda beti kan dabo beti kan minda onda mo si pagkaya beti kan beka sa pamulto ni kaya ni bumbu ni kuha kakuha ngan ngulad dabo kakuha ngulad dabo kakuha ngulad dabo na kangu kakuha ngulad dabo na pangunumi kaya beti kan bumbu ni kuha kakuha ngulad dabo na doon lang kay lim buto pata e na buko ni ruan lim sa bulan dola may salwal tika matan lim sa bulan dola tarik tika na di ondo na kaloko sa oti tungo na walo na rosa bulu kaya bana miniti matan ibido bana matarik tika na di ondo na kaloko na kaya ibido bana matarik tiko e na bima mani di ondo na kaloko sa pangunumi kaya beti kan bumbu ni kesa ran na kaya ngunay kana matibio kani sa matikan bumbu ni kuha si ngulad kaya bia liki tumbuna Siamo stati che mingo in lica shop mai vale lebu Siamo le perché maria tocco lo lola che non è bubale Rato Bogati che ti stai ngorto Non mi stai ngorto Ma è nai masi masi E non bongi brani qua Siamo le perché Vei in chi meru alessi Che rito rongo nerto Bogati che dangi Ti con ngorto Ma in ballawa Ma in lau toca Bulli vena kakamani Su satu lebu Rangiani bulli vena kakamani Bina vena siamo ti come nabu Antona Antona matangali Imbu na bantalan mo na pambito mo ng kamban ng gosu sa tulibu. Imbu mo talaga ng gosu sa may banta ba kaya? Oh, kaya nato un doctor na tungo kaya nato na bitik mo na nontra mental mo na imbu ang dun dun ng mga mentalan mo. Kaya talaga mo ng kamban ng gosu. O kaya bicara mo mamba na mentalan mo na bida batan na lain ni tol mga na lain ni mamba ng ngutos sombra. Na walang kamban na wala sa bitik ng babu na ni kuwa. Ano na bukuni besusbi? Ano sa kamban ng gosu? 2MC 92.3. Sa ngawa na nabuto do kaya talaga mo ng kamban ng gosu. Tol ba ko? Gay ngutos sombra kaya na sa type banda mo mamba ng mentalan mo na gay type sombra talaga rahbi na walang kamban na wala sa bitik mo na babu na ni kuwa. Kena mupat na uklan sebab tu muka merah rawai, enam bulan ni kuat, mai kalkulewu enam bulan ni kuat sebab tu mungkin na, lo merah rawai enam bulan ni kuat, bila ni mesti terbikir ko surat lewu merah rawai enam bulan ni kuat, enam buku ni selakan berguna tu MC 92.3 FM, magret kolondisi bila ulan sebab tu enam bulan ni kuat, salam mesti terbikir mundur enam bulan ni kuat, enam buku ni selakan berguna tu MC 92.3 FM, semula berkira bermatsa, tumbuna Anada de pasa primo, bina wala sama tinggal bina kuwa ke pasa primo, bina wala sama tinggal main, bina wala nak selak kan bergo. Tu MC 92.3 FM. Ka foa tu yau bina wala sama tinggal main rai wai yang bong bina ka en dai dai. Bina wala jos na sama tinggal gore main ulu batu bina ni kuwa. Ave ke mundo bu bale ne bu bale tinggal dondo dondo sama tinggal gore main ulu batu mai sama bulan en bong bina ka en dai dai. Bina boleh buat ini Joseph tak tak kita bina boleh nasihat kita mai, enam bongi bina kain dain dain. Bina boleh buat Judy tukan dua dua, insya Allah kita kembali. Bukan ini bina kain mai we Simeone K Waisaki enam bongi bina kain dain dain. Saya sekolah pada serta ramai orang tadi bertolak dengan Lenny Corro, bukan turang mana siri tu wine dina enam sana bukan turang naik tasiri. Bibit tu ini bikin dua enam bongi nani kuah, kemudian Lenny Corro bukan turang mana siri tu wine dina mana tasiri on Noxa tamanin ruah. Naka salalama tu yang dibikin tu yang bawa binani kuan kemudian lain korban tu orang main nasir tu wain dia nama neta siri sahabin yang mesti dibikin bawa binani kuan dua ribu enam ratus tiga puluh enam nasir tu sahabam bulu tu yang dibikin yang bawa binani kuan naksa tamanin ruang enam bongi binaka dain dain siapa lagi yang dibikin dalam lawan tu baga dosok tu kuaran dibaca mau main lembasa sahabin yang mesti dibikin ni judi tikun don dua main sama bola enam bongi binaka dain dain Saya boleh fikir macam tu ni lawan dah utikong kuari my Western Australia tu ni lawan orang tu minggu ni lawan Yosefo Buloloa. Bina boleh mana siapa tukang my Combined Angels, ena bawa mana kuah, ena bawa apa ni. Siapa tukang macam ni kuari? Kira tu nama tu lawan kesni buli dah utikong kuari my Western Australia. Oh sebab kan bulu tu ni fikir macam tu ena bawa mana kuah, ena bukan ni. Selak kan boleh ngoh. Tu MC, nanti tu point three, fakmu ni tak kini, ni tali tak tiko.
na vingara vaka dore tigane sala kambo na 2 MC 92.3 FM.

Na bani mulu bana talamai na bekangu na bekanda na star star tiga mangi na buku ni sen indra la lain buku talaki na kia bunya na semondo star tiga mangi la tu MC 92.3 na buku sel kambor kuma na tu MC 92.3 Sero kapa tadi kwa ikaw ni kesara na under 15 na ni National Rugby League team karto na final tiga na mga dango maimba na singboro isa rango wami mbibi sete vano mwade bakada na buku na ngita tiku na final la ena mwani madango ena timi ni nasinu. Sabono ni mwana tolu pikimu ni Stefano ena bambu nalikuwa na salika kambarungo na 2MC 92.3 FM. Kwa nita kenyo ni talitanga na nana mwini labaka itawiti kena mwani madango ena finala na timi ni nasinu. Sintoronga na timi dhaparo final tipa tele mata timi ni nasinu ena bambu nalikuwa ena bambu nalikuwa so kanga tuerawa ni rona finala tika na mata timi ni nasinu ena bambu nalikuwa ena mwani madango ena buku ni sotsota ni rugby league beri na lubenda ena mwani madango. Sula si sungudolo kata rambrau sukabaiti na kamuli dheba sani takitaki tiri tambua wina wale wana sema tika mwani mbamu nani kuwa ena buku ni sali kakamuli kwa na 2MC 92.3 FM wasa tunwati na wakangu ni kakuni ungule dheba na wika kama nabaga dhora na mbuna mentala wani nga kena buna wabagara mwati kumikina wadikila ndiko na kailingu mbata ena buku ni rua na limu sabulandolo sabulaliti ku and bongi wina kasaranga and die.

Ni program gua di TMC kau wong binang telenga ni ran ni mai suredi kamai bulangi en buku ni songale bune baga dori tiga ni sibo roi serangan go en buku ni sole betik tiga ni ambak lima sa bulu ni sel kakam berenggo na TMC 92.3 satu noti na sel kakam berenggo sini baga dala kan nunggu mentor mai sole butaka na ambak lima sa bulu na program go en bulong go en bulo bulo mingo Atau ya buat program gua nak kawalun singa ni bulom eh tin kadiwa itu sangat bulka tin kadiwa itu sangat bulka ono. Mai tu ya buat kita nak program gua tu ya buat kita nak salak kamera gua tu MC nanti tu point terima film eh. Nai kadiwa ni singa ni bulom eh ruan nak kawalun singa ni bulom eh tin kadiwa itu sangat bulka ono eh. Mau yang bagi misal bulkan ambang gua ya boleh nak ni utal ngomong tu nama kena program gua kau Napa? Atal tengah nak guli, kalau lima sah bulan ni nong yang baki ni nong gumbula, enak bulan di siapa? Eh, tahu ya bunga? Abi tengah nak bulan nanti buat program go sudah ya? Eh, nanti kita dia bicara bulan kau deh. Mungkin nak ni mungkin tu atas program go datun cipir tu. Eh, bicara kalau lima sah bulan ni yang baki ni program go lima sah bulan tengah nak nong yang baki ni gumbula, enak bulan di siapa? Eh, tu nanti oh double celebration ni juga nama. Na ambakin go ya woni na walebu ni mai tigri program go tigri kana bagaro ta kitiko na bukun ni ni sal ni kakam baru kan go na 2MC 92.9 sentur kada mabala tu na kana programa sa bongo rosa bulu miniti ni mai tigri tel kana ni karer mental buni we ke anda na bongi bina kana ni sero kama na dapat kana bobna ni kuwa ka ko ni ngolenda la bunua pita tunga mai na namu na mental buni kana na bagaro ti mikina de kila tena gelinga bat mata ene bukun ni Dua nelayan sebulan dalam tarikh itu nanti, di mana ni dia untuk nak keluar kembali kena, enam bongi bina kain dah.

Pera, nimbul bela telmai na turanga kena marah madar bo kena ngelewa. Wa kena be kim nilai mindau omuria talitaka kan dau dobat wai. Ana bugun ni salka burgo. Atu MC 92.3. Sentur ketel bombala bo turanga kena marah manbo nani kuwa posa tono ati bitu tinga mena no bentalo ni kena bugun no tikin hade kila andre gelim bot bota. Ana bugun ni ketol ni lim sebulan dola sel balitiko. Ana bugun nani kuwa mai taritiko ni bo tinna miniti me tinna kaloko. Enangono go New South Wales Australia se enangono mai viti en atletico ni bo tina miniti me tirka no kaloko be kenda en bongi bina ka ende ne sera gono ndo tika ndo bran ku me ve Chris Ratusain ke mo ka tika ndo sera gono Amelia

Mina ni mulwe tala mai na turanga kere marama darubo kere mone leo. Wa kene be kemu ni na lalai ni ndo bomuri ya talita kakanda u nama kahana program goni tu MC na tu pointer vem. En ndu ndu ndu shamati me kena usa bom bulu tene be kemu ni kasaran. Bom ni kuwa ni ta kene ni talita tikara bisere so mai bata tene be kanda. En ndu kuni salka kemu ni gona tu MC na tu pointer vem. Sa tu no tu kemu ni kagu ka kunu lalaba. Voi tine miniti me mai dava program go. Sono mai tardi che erano io tutti se in game ma ni lim sa bulan dollar ma solo altri che danno bomber cattoli lim sa bulan dollar torna cattoli lim sa bulan dollar torna ma era mai tardi che ne voi tine miniti ne mai dava un programma go sa vicato sa vongo weekend rosa bulan miniti ne mai dava che na programma go di tu MC 92.3 FM ya voi tine miniti torna che ma rama era mai solo che na mai solo vuole che na che ne cattoli ni lim sa bulan dollar ne la bu ni Australia se vi sa bulan dollar ne la bu ni viti weekend en bongi binaka and then de kakuru ulaba raro sala kamo dakaba bitu ngamana nomu namba ni telefoni kile buna bagara watu kumikina de kilan dena gali lingi patapatana kangu wena buku ni katol ni limu sabulan dola soli wale tika nabubu nani kuwa nabuku ni sala kakamu rungono TMC 92.3 satu noti turankana marama na mwani madha ungo na mwani madha ungo na singa bagara washa rango ni matakatibu tali kina na program na soli wani yamba kilimu sabuli program yamba kilimu sabuli program ngo en ena mbakengo ne ka walu ni singa ni bulo mei ronando lu rosa bulu ko na sama mbakile mbakili misa bulu tikena na program go ka baga dori tikena sole bu ena lama ni tau ni go bathas ena na madango ka baga tal ngakina na singa baga ruwa ina baga dori tikena na kena sole bu yo bon binaka ka bo satuna bo bon binaka ni mai tikidi program go ka na mai bulang ndo ka tal tikena kena ka kim na bulang ndo ka tal kena na bei na bei program taleso na ka ordonata una na mata mai na Latin America, to na Spanish, kenda to una na ngoni biti na mata te kenda te ngoni biti kenda ngoni Pacifica. Ena buku ni solebu ni amba kili mesanga bule ni program go kana baga dori tiko Bathurst na lama ni tawni go na mwani mata usara. Kwa sato nwoti nda mwani bina kwa lebu ni to mai do bata ni na mai do bata altunga na ngoni biti tau kei kei na Pacifica. Ena buku ni selka kamburu go mata mai do bata tiko solebu tiko kena 2MC 92.3 FM. Na bukan kena ambak lima sangat bulu, wajar itu kena ambak yang gua. Bos satu nanti, eh double celebration tiga bulu. Ambak lima sangat bulu, ngalamun mazang, gua nanti saya menunggu ambak lima sangat bulu. Eh, na bukan esal kakam borak yang gua nanti MC 92.3. Namun bina walau kita tu MC 92.3, orang kau katakan kita betul kau bina ka ni Charles Studio University. Okey, apa kabun? Apa kata orang? Apa kan dunia? Mentera ada program mengani betul okey. Eh, na bukan ni salin kakam beri guna tu MC 92.3. Sini tur kita mau balap tur kita mau satu nanti. Sabu kami kian dah cini kali mana minit ini. Mereka ada program mengani boleh cini minit. Nama isu lewat tiga na. Na yo tu itu ni lima sabu nanti. Nama isu lewat tiga nama bukan ni kuah. Na bukan ni. Namun ni an rambong itu ko. Namun ni satu tiga mai na bukan rongo. Satu tiga rambong an rambong itu ko. An rambong bukan ni kuah. Nama isu lewat tiga na. En dua talen na lima sangat bulan dolar ni labun Australia sih, bintu sangat bulan dolar labun itu, ni pakai yang itu ngah, ni nomor ni tahu yang rambong itu, buat kiau, en apa yang bongin, nanti lebih kesar, en apa pun sel kang baru guna tu MC 92.3, selalu buat pengambil bintik bintik ni kesar nangon ni nak kau, kamu ni na turun kira merama, semua bukan dah, kamu nak nak kau en en korom mai buso, wangan nak kena bakar, nama kala bakar nama itu ngelabu. Sera kwa wakato katika na ndairo leo menamuko Sao watatu ni wikimu ni kesara Na sema pakandama hii Kena vei koro ya Sera kwa wakato katika na mbongi wina kaya ndai ndai

Kanavinaka nandera levu maina muka oh yo ye ni bulmana tala turan kirma rama dar bukira ngone leo wakir bikem ni lana lai bom bultal tun bikem ni sengi sema tiku main dol wale sti maina bofuna ni kuma ndoko satu sara main ndoko tiku sara mai atur mo kabiau ni sari total na dawo ni nungu program tiku sara mai Switzerland bulmana ka gas bina bale mana sema tiku maina bofuna ni kuma satu kuma mayo gas biau ni sari total na dawo nungu program oke la ortu berarti kembang na bidane awo ortu my Switzerland so ambulton we come to my Switzerland gas we na bale on sema tikuma yana bwo na ni kuana bwo ni sala ka mbono na TMC 92.3 FM na bwo le bongo bates the OC trele we na bale sema tikuma na ndalo wale tikuma isa ye bwo sa to noti sa kwa tikuma ya sa tikuma ne kana ngona ibi kito na tikuna bwo ngo Ita mo bina bale bunis sam sarti kuma ina wekanda na bio Kenya na bio sai buru tale so ni do sam tikuma Kenya sam sarti kuma Africa ngo do me Kenya sam sarti kuma England ya na bo bina ngani ndai o sa tu na sam sarti ngo do no bala to sam sarti ngo me lau en na bi kada na bo bina ni kuwa me matuku ni bo no sa tarawa ina program ngo ndarata tikendi to sam sarti kuma na si sa ya o to sam sarti kuma na ndari ba tu me na ita sir lo mo ni do lo kana ita sir bi kada na bo bina ngani ndai ta sama kan tamu di mana tiwali mana bukun ni selakan berungo nan tapi toko ni tengah tiku nan ni dua berat tiku mana bukun selakan berungo masa tu na program ungo main duri ngake sini balik tiku tali balik tiku mendingan awak ni beti toke tu na bukan lembung ungo sterilian tu ni bukan tu siapa tiku mungkin na program ungo enam ni pakai tambahin dua kesiapa kau mungkin sekarang program ungo masa tu na program ungo main duri lengah kesiapa kau mungkin sekarang enam ni pakai tapi tiku mai sekarang enam ni bisa mati mai tahu yang takbi yang nak na main duri na program ungo Balai tiga dalam mana betul okay. Datu nak berdoa lembang Australia. Kena bila bila saya berbual terlepas. Dan tu siapa tu mungkin na. Dan na bila bongi kesap. Satu nanti bongi ni kuat. Dan mai bila siapa tinggal kena. Dan aku kuni tu MC 92.3 FM. Bila na dan bongi bina ka dayday. Sa aku sebab kumpul tu lebih kumpul kesar. Nampak kau nak berkan. Dan mati berkani. Dindir bunuh siapa tengok mikir, dan bawa binaan dan dayu. Sebab bulu tu nabi kamu ni kesara, bulu tu nabi kamu ni, bulu tu nabi kamu ni, dan bawa binaan kuah, dan bawa kuni. Salah kakak berengok, tu MC, nanti tu point three FM, mikir anda, dan bawa binaan kah, dan lewat tu nabi kamu, ni kakak ni melda apa? Mereka kangen ni, soal lebih kena moni madango, soal lebih kena moni madango. Nasalah kakak berengok, tu MC, nanti tu point three FM, ni otengo, awak nak tarango, anda nak tadovin, dua tali lima sebulan, dua tarango, ni otia. Tiri ndo na kaloko, tiri ndo na kaloko, tuna kena mara muna, sule tali kena ndo tali mbisa bulu ndola, mei, bako ni mbina kanga, dina muni anu rambo ngitiko, wate kena tu MC, anu bambu nani kuwaka, mei sule mbita katiko, nambaki limbisa bulu, ni ambaki, ni nana bengirave ni tu MC. Abo tali wikenda, rua na limbisa bulu ndola, tuna kena mara muna, e rua sama itari oti, rua na mbeteleboni, anu bukuni, rua limbisa bulu ndola, ndo na magaru tari wana ngango, abo ngango, ndo na miniti muna, mei tari kena, katoli na mbeteleboni, kavani na mbeteleboni, ni boi limu na miniti, mei dhaba naku program gono, suja wal tali kena, na kavani, limbisa bulu ndola. Bi kamu ni anu bapun anu kuah, mai bapun di mana kan? Di nama ni anu rambo itu kita kira anu bapun anu kuah, anu bukan ni solo itu ko, ni tu MC, nanti tu point three FM, nak kena ambak kilim sabulun, nanti singa sulu, kapaga dari itu ko, ena singa serangan ni mataka, singa mataka, waktu kena kilim sabulun, ambak kilim sabulun, ni perkaramu ko, tu MC, nanti tu point three, solo tali kena lekavan, kilim sabulun dollar, bi kenda ena bapun anu, boleh mana miniti, metapa nak program, solo tali kena, naik kavan, kilim sabulun dollar, bi kenda ena bapun bilangan tandai, turang kena marah, kau kena apa, nama telefon ni. Kerana bukan orang mungkin orang deklar dengan yang lima tempat, enam buku ni katolun ni lima sebulan dua lagi kena enam bongi binaka dai. Awak tarik orang ke katolun nama telefon tu kerana mana bukan enam bongi binaka. Mata min nama telefon sama yang walaikan nama teleponnya na 2398234. Kerana nama telefon ni sama walaikan kena nombor telefon ni na 2788772. Nah, ikatol nama telefon ni sama itarin orang kemudian naturan kira merama. Nah, 9246739. 9246739 ikatol nama telefon ni bikin dah nampung ibu nak dendai. Abah talian dua turan kira merama. Kakunya ngoleh, entah nak jalan tali. Ikatol ni lima sahul kawan, lima sahul ndola. Bikin dah nampung ibu nak dendai sekawan. Ni vid sahul ndola ni lawan ibu di. Soal walau tu bikin dah. Nampung ibu nak kuat, nampung ibu tu kena nak kari. Tu MC 92.3 FM. Kepada talang lagi na. Na salika kembali ngono tu MC kena Charles Studio University dan Robert Tokoni benda kerana kita mana mesti serabi tinggo na Facebook Live ni sendal lepas nak nak lepas nak nak kepada kata lagi na anda boleh live stream ni tu MC.org kena kita nak borong kat mana tu MC my orders 94.7 FM weekend dan boleh ni kuat satu sabat lebih kita turun kerana
Duotale, na limse bolon dola, ve kenda ena bongi bina kati dai. Sergo, nuna tabat kenda bobe na ni kuwa, ambio tika wanya damu, namunan talaburi nga, kira, unaboro wati mekira, dhe kila, dhe nga limu tabata, eli kabani limse bolon dola, ve kenda ena bongi bina kati dai.

Mira, acá vuelven a estar más historias que la mano, pero porque no me leo. Van a estar más motivados para estar teniendo programas en Bobina Nicua. Sátigo anoche tiene un teléfono y me estaré viendo en Bobina Nicua. Era un bichuchuí. Bobina Nicua, Nicua, así me estará en la bichuchuí, sabe, Bobina Nicua. Van a limpiar un volando a la semana, bichuchuí, un volando a la lavan viti. Suelo el tiquiquenda en Bongi Miranda. No me voy a ver que la TMC, que la Charles Student University. Ana buku ni ambaki limesa bulu sama yado bitkini kuwa na muni madango na TMC ambaki limesa bulu TMC sala sama shuli tali kena kwa pa ni limesa bulu ndalo bikiya demobili kuwa merenda mai maru tagwa tati kwa na buku ni sawa lebuti ko ni TMC na muni madango na mtaro buni sama ingi lingi mto mtaro tuko na buku ni kwa ni limesa bulu ndala si bichi bulu ndala la buni bichi na bikiya demobili kuwa sa mai tare tiki na mtaro buni ko na 9934 874 9934 En buku ni selaka bergona 2MC 92.3 FM. Sama itu bagian dan gue bergerak di turun ke mana sama yang lain ke. Dan gue bergerak di bagian dan bapak kuang. En buku ni selaka bergona 2MC. Soalnya betul kamu ni madang gona. Mbak kita bisa bulu ni kena sini sudu. En buku ni kena duri mai. Nah selaka bergona 2MC 92.3 FM. Masa bapak bulu terbikin dia. Masa bapak bulu bikin sini siapa tinggal. Masa bapak muat dalam bikin dan bapak kuang. Sama yang lain ke. Dan gue program. Sama itu bagian dan gue program bapak kuang. Masa bapak bulu. Masa bapak muat. Aus apa kau ni nak balik utuh ni bikin ni kesaran, nangun ni bikin tahu kei. Baru mati kau nak punya lembung Australia, kau mungkin nak baru mati kau main nanti kau ni bikin sebab berterus so, itu saya membuluti kau main, aku kau ni serak kau baru kau tu mesti nanti tu pun terlebih masa kau faham ni kau ni bikin ni kesian kau ni siang nak program kau, program kau terus kita mungkin dua, menomuni, menonda, nangun ni bikin tahu kei, nanti ni bukan itu sebab kau bikin, nabi sebab berterus ni sebab kau bikin, kau ni nak tu kau sebab mati kau bikin, nangun kita kau ni kau band rockerai, mea zoba nangun nanti baru kau nanti kau terkini keteraba, ni tei mau dia tak mana.